0: jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Radio Republic of

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

dia, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Plodweb FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panaik menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panaik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panaik termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panaik merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panaik mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panaik. Tujuan uang panaik bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panaik akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi

54.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak terasa nih kebersamaan kita di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini udah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah menemani sejak pagi tadi ya, mulai dari mengikuti turunnya Relay Piala Dunia 2026, ngobrol seputar kesehatan, membahas fenomena War of Judgment nih di kalangan generasi Z, teman-teman ada Gen Z ya, hingga menikmati lagu-lagu pilihan yang semoga bisa menambah semangat menjalani hari ini nih teman-teman dua ya. Nah, Dina ucapin, terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan, mengirim salam dan ikut meramaikan obrolan pagi hari ini. Sampai jumpa di edisi pada berikutnya teman Pro 2 dengan topik-topik yang pastinya seru dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini keseruan masih berlanjut teman Pro 2 akan ditemani oleh Kak Ian dalam di santai siang ya dengan obrolan ringan, lagu-lagu asik dan informasi menarik yang menemani aktivitas kamu hingga siang nanti dengan keluarga. Dan kita pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan teman keluarga dan pastinya tetap semangat dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan serta membawa banyak hal baik untuk teman keluarga. Saya Dina pamit undur diri, sampai jumpa dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat Kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu juga berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu hargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 94.5 FM dari Prodo Biak, teman terbaik kamu, bareng saya di sini nonton Prodo semua di santai siang. Enjoy dan stay tune 94.5 FM karena kita masih punya lagu-lagu hiburan dan juga ragu informasi buat teman kamu semua di siang hari ini. Gimana nih, jantung pada aman kah? Sudah pada timnasnya pada tersingkir nih, waduh sayang sekali ya teman-teman timnasku juga nih ya, teman-teman berdua so pilihan
1: bangga kami.
0: Jadi buat semuanya teman-teman sekali lagi selamat beraktivitas dan kita masih dari request time buat kamu yang ingin kita request lagu boleh langsung Instagramnya berdua di sini, WhatsAppnya di 0823 98 83 91 92.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman terbaik.

Just a

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this Best Friends group?
1: We're just our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja kurusan orang.
2: Hei, tentang kau ini bisa dapat. Dasar pemandang, bukan begitu.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa akses pulang karena belum bekerja hari
2: ini. Apa bercakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can do this. I try to.
8: Bring them out. Produ FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
10: Pakai hemat kunci. Aku emang
8: stay tune on Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali mengandalkan gaya hidupnya untuk memberikan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya kekuatan.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata. Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Plodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di request time-nya teman-teman Produa semua ya. Kamu masih bisa ikutan gabung di Instagramnya Produa, di Produa Big, WhatsApp-nya di 082308839192. Nanti sebenarnya sampai ke jam 12 ya. Saya punya request time. Sekali lagi di Instagramnya Produa di Produa Big, WhatsApp-nya di 082308839192.

Now you've left me to love another.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

jalan teman-teman Produa semua, dan kita masih di request time juga. Instagramnya Produa di Produa Week, WhatsAppnya di 082398839192. Saya masih tunggu, dan sementara masih kosong-kosong info terupdate nih ya, antara Maroko versus Belanda nih. Buat timnas Belanda, pendukung timnas Belanda tersemangat, berdoa banyak, dan Maroko juga berdoa banyak, siapapun yang bakalan lolos tetap jadi yang terbaik tentunya.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang. Itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser apa?

Marsha, cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sedikit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaikku.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Diko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: kabar? Kok makin bulet aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih.
1: Itu juga pipi udah kayak bakpao.
0: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM.
12: Teman terbaik kamu.

0: kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, bilang kan ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget jadi frustasi deh. Kok dinasta jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Depan, terbaik.

0: Hey, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna.

0: hutan kita hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Tapi pada pembiak kontra baik kamu bagaimana nih timnas kamu tadi? Jerman sudah pulang, Belanda pulang, Jepang pulang. Waduh. Kayaknya tim-tim besar bakalan pulang duluan. Cuma nanti yang jadi juara tetap yang terbaik, dan sekali lagi tim menang adalah tim yang terbaik. Bola itu bulat, siapa saja bisa menang, yang penting mental aman. Enjoy buat hari ini teman-teman Pradoya semua, jangan lupa makan ya. Dan kalau kamu mau tahu informasi terupdate tentunya di seputar Piala Dunia ya, kamu bisa cek di rri.co.id. itu paling terupdate nih teman-teman Pradoya semua, biar kamu tidak ketinggalan juga. Ada jadwal pertandingan dan juga ada perebutan juara tiga, final, tempat final, pokoknya babak gugur, klasemen, semua lengkap di sini. Di rri.co.id.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngejel sih.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produser.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget sih, bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

dari Podium Biak, teman terbaik kamu, teman-teman perdua semua. Hasil Piala Dunia 2006, Belanda tumbang adu penalti, bawa Maroko maju ke babak 16 besar. Itu laganya seru sekali ya, teman-teman berdua semua. Kalau kamu nonton dari awal sampai akhir tuh intensitasnya tinggi, tapi kali ini keren karena tidak ada yang saling membuat emosi. Dan juga pokoknya bagus sekali ini antara kedua tim, tapi harus berakhir dengan penalti dan dimenangkan oleh Maroko. Kita kembali ke Jepang kontra Brazil dulu ya. Ancelotti itu puji mental Brazil usai bangkit menyingkirkan Jepang. Tapi ada pro dan kontra juga muncul di situ. So kami nontonnya dari awal sampai akhir, mungkin ini tambahan waktunya kali ini. Oke, selamat untuk tim yang menang dan yang kecewa masih ada di 2030 nanti, selama ini. Kita akan ketemu lagi nih teman-teman berdua semua ya di Piala Dunia Jerman, Jepang dan juga Belanda. Jangan semangat, jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat buat fans-fans Jepang, Jerman, Belanda, karena masih ada tahun 2030 lagi. Siapa tahu mungkin di tahun depan kita sudah di Indonesia ya, amin ya, semoga masuk nih teman-teman berdua.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang tahu dengan pengalaman. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Siapa apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Di sini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

Dan kamu harus tahu nih teman-teman berdua semua, kalau Supergirl itu harus berusaha supaya ya untuk bisa terbang tinggi ke puncak panggung box office di Amerika Utara. Ini pada pekan perdana penayangannya ya teman-teman berdua. Sebenarnya budaya adaptasi komik yang menghasilkan petualangan luar angkasa Superman tersebut mencatat awal di bawah target dengan meraup 38 juta US dollar atau sekitar 360 ribu ya. 3.600 bioskop domestik serta 68 juta US dollar secara global. Namun harus dicegat oleh Toy Story 5 ya. Mencegat Supergirl terbang ke puncak box office nih teman-teman berdua semua. Oke, kalau sudah pada nonton belum nih teman-teman berdua semua Toy Story 5?

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis nggak?
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

menyalakan reproduksi biak sampai saat ini nanti sebagainya ada Keisha yang temani kamu di searcher ya. Nah, Europa juga kita nanti ada tamu kita diri-diri dari satu koril Papua. Jadi buat teman-teman berdua semua, stay tune nanti di jam 4 ya, ada tamu kita. Kita enjoy dan bareng-bareng gitu. Stay tune 94.5 FM, Radio Biak, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

organizasi

Hát, cái đàn phóng à?

0: untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapi aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yang menghargai dan mencintai diri.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Tahu apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
2: Radio Republik of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita ang punya diri. Berkata di sini karena bertatakan insan jabut bilang baik.
1: Ada benar sekali.
2: Mamangga, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

94.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur nantinya kita akan mengikuti nih siaran langsung tamu kita Pro 2 Bias, dimana ini adalah siaran berjaring Korwil 1 ke Papua ya, teman Pro 2 ya. Dan nanti akan disiarkan langsung dari RRI Biak, teman Pro 2. Dan juga gak hanya RRI Biak, nanti juga akan relay di RRI Pro 2 Jayapura, RRI Pro 2 Nabire, RRI Pro 2

0: teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Halo teman Pro 2. Hey, balik lagi barengan sama kita di tamu kita hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 dan ada saya Ica
2: dan saya Ian.
1: Kita di sore ini pastinya bakal nemenin teman Pro 2 semuanya. Kita seru-seruan ngobrol bareng ya Kak ya, sampai 1 jam ke depan. Dan kita udah gak sendirian Kak Ian, karena kita kedatangan dengan tamu spesial kita sore ini.
2: Ada siapa nih?
1: Boleh dong, kita perkenalkan dulu kayaknya. Ladies first, okay.
3: Halo, saya Apriasa, mungkin lebih akrab bisa Pak Asa. Saya unggah dari hari-hari Tokopedia.
1: Next, ada siapa nih?
4: Halo, perkenalkan, nama saya Willy. Saya co-founder serta staff operasional dari hari-hari Tokopedia.
1: Oke.
2: Halo saya, iya.
1: Enggak, udah.
2: Saya pengunjung hari-hari kopi.
1: Iya, kita kayaknya pelanggan setia hari-hari pelanggan kopi, oke? Okay? Oke, di hari ini, Kak Ian, kita juga langsung disiarkan dan didengarkan di Korwil Nusantara 1 Papua.
2: Betul sekali.
1: Kita juga mau say hello nih teman-teman di Pro 2. Ada Pro 2 Jayapura, Pro 2 Merauke, Nabire, Serui, dan juga Wamena.
2: Nanti teman-teman berdua juga bisa komen ya, mungkin punya pertanyaan.
1: Oke, okay, karena kita lagi live juga.
2: Tempatnya di mana? Betul. Kita lagi live di YouTube nih, nanti kalian bisa komen itu juga. Tempatnya di mana? Boleh lah.
1: Nanti boleh kasih pertanyaan juga melalui aplikasi RRI Digital mungkin yang udah dengerin kita sore ini. Yang belum download, boleh di-download aplikasinya sekarang juga.
2: Di Play Store dan juga App Store ada.
1: Oke, di sini ada Kak Apriasa Arnold ya sebagai owner dari Hari-Hari Kopi. Dan juga ada Kak Willy Rizky sebagai co-founder di HHK ya. Apa kabar nih hari ini, sore ini?
3: Alhamdulillah, walaupun hujan,
1: tetap semangat ya. Kak Willy, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Saya juga sehat.
1: Oh, iya. Masnya, kayaknya nunggu dulu ya abis ini. Kalau boleh tahu nih Kak Ian ya, kita pengen tahu dong keseharian atau mungkin kegiatannya akhir-akhir ini. Boleh diceritain sama teman-teman juga?
2: Ya.
1: Kak Asa dulu boleh?
3: Keseharian ya. Sekarang kan lagi kebetulan new mom.
1: Yes.
3: Jadi
1: new mom ya.
3: Iya, jadi ngomong anak sambil kerja. Kebetulan kan juga ada kerjaan di lintas yang sebelah.
1: Nyebrang kayaknya.
3: Nyambi ngurus bisnis.
1: Nyambi ngurus bisnis. Luar biasa ya, multi talent ya. Kalau Kak Willy sendiri, biasanya apa nih? Selain mungkin buat kopi jadi barista di hari-hari kopi, boleh dong.
3: Baru.
1: Iya.
4: Terus mengembangkan di.
1: Oke.
2: Berarti selalu update ya menunya ya.
4: Betul. Sampai kita ada.
1: Wow.
4: Kita lihat feedback bagaimana. Kalau memang oke, dan kita posting itu sebagai menu baru.
1: Berarti kita habis ini kesana ya kayaknya. Oke. Ini kan dengan topik hari ini secangkir kopi, sejuta peluang untuk anak muda. Keren ya kayak. Tentunya anak muda dan juga bisnis kopi. Betul. Yang nantinya secangkir passionnya ini bisa menjadi cuan, Kak Ian.
2: Iya, daripada mungkin, anak-anak muda sekarang nih, mungkin bisanya pada nunggu CPNS mungkin ya.
1: Iya.
2: Bisa menunggu. Kenapa ada tidak coba
1: BUMN untuk mungkin, ya, TNI Polri, betul, dan lain sebagainya.
2: Kenapa tidak coba bantir untuk sendiri? Kan lumayan.
1: Apalagi produk UMKM tentunya di yang ini semakin berkembang ya kak, apalagi dengan teknologi digital saat ini kita bisa posting jualan, kita bisa posting jualan aja bisa langsung ramai kayaknya.
2: Betul sekali nih kayaknya, yang penting ada kemauan.
1: Yes. Oke, kita mau nanya soal banyak tentunya anak muda ya yang mulai berbisnis karena mungkin hanya ikut-ikutan tren kayaknya ya. Nah ini kita mau dari dulu nih dari owner ya, owner HHK. Mungkin dari Kak Asa sendiri, gimana sih proses atau perjalanannya bisa berpikir untuk meniti karir, ya? meniti karir. Kayaknya bisa terjun ke peluang bisnis kopi ini. Padahal kalau bisa dibilang kan banyak nih ya yang bisa jadikan cuan. Kenapa sih harus kopi?
3: Kenapa harus kopi ya?
1: Iya.
3: Ini disclaimer dulu, sebenarnya saya ini bukan apa orang yang cukup expert di
1: kopi.
3: Kopi yeah. bukan yang kayak kopi addict, bukan juga yang kopi enthusiast. Cuma saya melihat peluang di kopi ini sebagai kopi ini bisa jadi media. Artinya kan kalau dulu trennya kalau dulu kopi shop itu kan dinamis. Kalau dulu itu mindsetnya orang dulu itu stigmanya kopi shop itu hanya untuk orang-orang yang memang penikmat kopi. Cuman semakin kesini justru ada tren baru nih kak.
2: Oh, ini.
3: Jadi sekarang itu coffee shop itu jadi tempat istilahnya jadi tempat untuk bertemu, kadang juga yeah. dipakai untuk kerja, kadang juga untuk
1: belajar,
3: mencari ide-ide baru. Nah, saya melihat peluang itu. Jadi medianya, sebenarnya kopi itu saya pilih sebagai media yang bisa saya jadikan apa ya istilahnya bisa dilirik yang ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya dari situ. Kemudian ya karena saya bukan coffee addict dan bukan coffee enthusiast, jadi ya tugas saya sebagai owner justru mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Itulah makanya saya memilih Kak Willy di sini yang sudah memang sudah bertahun-tahun ya dari kapan lo dari
4: sudah 5 tahun tapi kalau untuk di dunia kopi baru 3 tahun
3: ya, sudah cukup expert lah di dunia kopi.
1: Gitu.
2: Main lama ya.
1: Ya. Jadi

0: sekitar 7. Tentunya pasti di awal membuka usaha kopi ini ya ada struggle-nya dong pasti ya.
1: Pasti.
0: Apa ya sih kalau boleh tahu nih Kak? Dan mungkin kita pernah kepikiran kalau buka suatu usaha, pikiran kalau nanti bakal sepi gak ya, nanti kayak gini atau mungkin bahkan gini-gini aja. Nah pasti setiap harinya kita bakal survive tuh, menu ide apa ya, atau mungkin kira-kira biar gak sepi apa ya pasti ya. Boleh dong jelasin buat teman-teman semuanya Kak?

0: sebenarnya ya untuk bisnis apalagi di F&B itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya lebih banyak susahnya sih. Memulai itu sebenarnya mudah. Untuk memulai itu mudah, cuma yang sulit itu untuk konsisten, untuk mempertahankan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih, agak struggle. Jadi banyak tantangan juga yang kita hadapi di lapangan, apalagi tantangan banget. Nah, apalagi rata-rata mostly tim kami itu Kak Gen Z.
1: Betul.
2: Waduh, Gen Z.
0: Wah, agak susah ditaklukkan. Tapi Gen Z, ya. Cuma by the time goes by ternyata Gen Z itu enggak

0: Tubruk itu kok justru mereka kreatif. Jadi mereka tuh kreatif loh kak, Gen Z itu.
1: Kita...
0: tergantung approach-nya aja, tergantung pendekatannya. Kebetulan itulah bagaimana caranya owner melakukan pendekatan. Kalau kami approach-nya sendiri, justru ke Gen Z ini mereka tuh kreatif, mereka kritis.
2: Kalau ngerekrut barista Gen Z ya mungkin seperti tadi Kak Asa bilang, banyak nih Gen Z juga yang rata-rata bekerja di HR. Dan itu pasti ada tantangannya sendiri, nah tadi udah dijelasin juga beberapa. Soalnya dengan mungkin moodnya yang naik turun, bahkan mungkin ada kendala gak sih urusin Gen Z dalam dunia perkopian ini atau usaha yang Kak Asa sendiri? Atau mungkin sering bertemu juga Kak Willy sebagai barista sama sobat Gen Z, iya gak sih? Gen Z bukan sih Kak? Kak Willy?
3: Iya. Saya juga bukan.
0: Milenial tanggung kayaknya yang ini. Milenial tanggung antara peralihan antara milenial ke Gen Z. Tapi kalau operasional mungkin bisa dijelaskan sama Kak Willy karena Kak Willy lebih banyak langsung bersentuhan
2: dengan. Langsung bersentuhan sama.
3: Oke, masa berulang ini.

0: Bro, ini kan juga orang cari inspirasi terus mungkin sumpah nih cuma mencari ide pasti larinya ke coffee shop gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Silakan, Kak Willy. Tadi sempat mau ngobrol. Oke. Bisa dijelasin dikit nih tentang tadi sobat Willy. Mungkin kalau Kak Willy kan biasanya bertemu langsung sama teman ya.
2: Betul.
1: Ada nggak sih mungkin kalau lagi moodnya lagi naik turun terus bertemu nggak sih sama tujuan mereka?
2: Jelas. Pasti pasti sangat berpengaruh ya karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal kalau kita tidak bisa mengesampingkan masalah-masalah yang di luar pekerjaan. Jadi

0: Kakasa juga pernah bilang kalau kita mau masuk kerja itu kita harus kosongkan hati, kosongkan gelas yang ada di dalam tubuh kita ini, emosi semua kita buang, lalu kita buka senyuman terbaik kita untuk menyapa pelanggan.
1: Betul sekali, jadi harus senyum ya. Karena kalau misalnya punya COVID terus pelayanannya agak kurang bagus, pasti orang tidak akan kembali lagi.
2: Nah itu dia kak, yang saya notice ini sebenarnya mungkin awal-awal buka itu pasti orang notisnya makanannya atau minumannya ini enak apa enggak. Betul. Tapi yang bakal buat mereka stay dan bakal buat mereka balik lagi bagaimana kami, bagaimana bentuk pelayanan kita kepada customer kak. Jadi biasa kalau kita kasih mereka feedback yang baik, terus kita ajar anak-anak di sana untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
1: Betul.
2: Itu pasti bakal balik lagi. Yang kebayang susah itu ya, seperti yang saya bilang, yang susah itu untuk mempertahankan dan mengembangkan. Kalau untuk memulai itu sangat-sangat gampang sebenarnya. Jadi kita harus harus berfokus pada, selain berfokus pada rasa produk itu sendiri, kita juga berfokus pada pelayanan. Itu sih yang harus dimaksimalin kalau punya usaha, apalagi di bidang F&B ya.
3: Ngomongin soal kopi, kita mau kemarin Willy dulu ya. Manggilnya okay. Willy apa?
0: Willy.
3: Kalian.
1: Ya. Mau kopi?
3: Iya, abis ini ya. Kalau ini penasaran ya kita nih, kalau bisa angka sendiri punya kopi mungkin yang menjadi dosenir ya, boleh banyak. Dong banyak sih
0: banyak okay. Iya
3: kalau
0: bukan sombong
3: nggak apa-apa sombong dikit
1: iya, okay. Ngaruh
3: boleh dijelasin sama teman-teman mungkin yang paling besar di mana atau mungkin menurut kalian sendiri pandangannya seperti apa ya seperti apa.
0: Jadi sebetulnya kita punya signature itu ada 5.
3: Apa aja tuh boleh?
0: Ada Lestari, Magic, Sore, terus Drip, lalu Arjuna. Namanya unik ya?
3: Iya, boleh tahu.
1: Kayak nama-nama orang.
2: Kayak nama dewa-dewa.
1: Dewa-dewa.
0: Iya, dewa-dewa. Kan
3: ya kayak Ian ya. Itu tertarik atau terinspirasi dari mana namanya itu?
0: Memang sengaja kita dari awal pengen kasih nama yang beda sih untuk kayak kalau kita kasih nama cafe latte atau cafe mocha kan sudah terlalu biasa sih. Yeah. Jadi kita targetnya memang pengen audiens tuh tanya ini apa sih ini ya. Jadi terjadilah komunikasi antara barista dengan si customer-nya itu. Yeah.
1: Pasti nanti bakalan nanya misalnya nih. Arjuna itu campurannya
2: itu dalam kepala barista sama bagian server tuh deh. Nah, ini dia nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu.
1: Ini dia yang
2: udah disiapin tuh jawaban di dalam otak.
1: Betul.
3: Okay. Berarti semuanya bisa sama. Abang bikin
1: 5.
3: Oke. Oke. Nah, Hasa balik lagi ke sebagai owner dari Hasa. Biasanya kita sebagai anak muda tuh takut mungkin merasa kita nggak punya apa-apa. Pernah nggak sih mungkin Kasa merasa kalau mulai dari nol tentunya sama seperti si customer kopi pertama buat modalnya dari mana? Boleh ceritain sedikit ngebangun usaha kopi ha kayak di awalnya.
2: Oh iya boleh. Ini agak sharing sedikit ya.

0: teman yang baru mau terjun di dunia bisnis ini saya akan menjelaskan secara realistisnya. Otomatis ya, memulai. Saya nggak mau kasih angin segar kayak ayo semua motivasi nih.
1: Karena ini dalam pemikiran secara luas aja.
0: Iya. Menurut saya sejauh saya terjun di F&B sebelumnya juga saya ada beberapa usaha juga. Memang tidak bisa dipungkiri modal itu penting ya, Kak. Modal itu penting. Cuma tidak harus yang langsung besar. Jadi enggak, jadi kalau misalnya modal kecil pun tidak apa-apa. Memulai dari yang kecil-kecil. Saya dulu merintis hanya lewat sisa ruangan yang enggak kepake di rumah aja, Pak.
1: Betul.
0: Itu modal. Itu presiden yang saya punya. Itu satu-satunya presiden yang saya punya. Nah, jadi tidak perlu modal yang besar. Kita tidak harus pengen punya bisnis tapi belum ada modal. Seberapa yang dipunya itu yang dimaksimalkan. Kadang bisnis itu justru hancur bukan karena modalnya besar atau kecil, tapi dari person yang tidak bisa mengelola. Itu dia.
2: Dan timnya enggak.
0: Nah, betul.
3: Oh iya, tim.
2: Tim itu paling penting.
0: Membangun tim itu, saya percaya kalau misalnya sebuah bisnis itu baru akan bisa bertahan kalau manpower-nya, orang-orang di dalamnya tuh bisa sejalan, sevisi misi. Yeah. Itu penting banget. Nah, selain modal, terus juga relasi, Kak.
3: Oh iya, betul. Relasi.
1: Iya, benar. Relasi itu penting banget.
0: Iya, karena peluang-peluang itu justru datang dari relasi. Banyak relasi. Relasi itu mengajarkan juga banyak hal. Membangun trust sih, Kak, sebenarnya kalau dengan relasi itu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai berbisnis, itu membangun relasi menurut saya itu cukup penting karena akan membawa peluang-peluang yang baru, terus juga akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah, awalnya dari situ, Kak. Kemudian, apalagi ya, punya capability, punya kapasitas. Oh. Itu paling penting. Punya sebenarnya tidak harus punya basic, kayak basic pendidikan kayak harus punya dulu jurusan bisnis atau enggak, sebenarnya itu bisa dipelajarin kok, pelan-pelan tuh bisa dipelajarin. Ya yang penting punya keinginan untuk belajar, itu penting banget punya keinginan untuk belajar. Punya keinginan untuk belajar manajemen itu seperti apa, terus pengelolaan cash flow itu seperti apa, itu nanti bisa by the time goes by itu bisa belajar pelan-pelan. Itu juga itu punya keinginan sih.
1: Okay.
0: Wah, itu modal, relasi, capability,
1: capabilitas,
0: sama growth mindset.
1: Yes.
0: Growth mindset itu penting.
1: Jadi sebuah tips juga ya.
0: Tentunya. In every way ya, bukan cuma di bisnis.
1: Apapun
0: itu orang yang punya growth mindset itu rata-rata bisa survive di dalam kehidupannya. Bisa lebih upgrade dirinya dari hari ke hari itu bisa terupgrade, bisa lebih baik lah.
3: Karena relasi juga tuh sangat penting ya, kata-kata. Yeah. Itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang
0: berdepan. Yeah, itu untuk long term.
3: Misalnya nih ya, saya pernah karir kopi nih, terus berangkat mungkin ke Jayapura. Teman tanya, ya ini ada tempat kopi yang enak, jadi sepong di karir kopi.
1: Relasi kan. Salah satu, yang terbaik dari
3: panjang. Iya, betul.
1: Kita bisa menjadi sangat berhasil juga,
0: betul.
1: Kembali lagi dari pelayanan, kembali lagi dari kenyamanan pelanggan, ya. Oke, pernah nggak sih, Kak, ada di titik gagal rasanya sepahit kopi tanpa gula? Ngomongin lagi soal bisnis kopi. Itu mungkin momen
2: pasti
1: itu
2: pernah.
1: Momen itu ngajarin apa? Oke, Kak Willy, silahkan.
2: Banyak hal.
1: Apa tuh?
0: Melo banget, banyak sih.
1: Berat. Lima tahun aku di biang kopi ya.
2: Ya, intinya itu masa-masa yang sulit sih buat kita tuh. Jadinya kayak kita harus sesuaikan lagi tim kami dari segi makanan dan minumannya. Pasti perlu diperbaiki semua karena waktu itu memang sempat.
0: Adalah. Masa-masa
2: ya, TTA aja.
0: Masa-masa
2: aja,
0: pasti adalah. Masalah namanya bisnis ya.
1: Namanya dibilang itu pasti ada.
3: Jadi tidak mulus.
0: Apalagi Kak, ini kan baru jalan 6 bulan ya.
2: Udah 7.
0: Critical time gitu loh, kayak kritis juga harus dipantau.
1: Betul.
0: Adalah pasti masa-masa kayak tuh pengen nyerah, kayak ya udahlah, kayaknya kondisi ini deh, pasti pernah. Cuma ya itu tadi, kalau kita punya growth mindset, kita tidak akan melihat suatu kegagalan itu sebagai suatu kegagalan, karena pasti kan kegagalan itu ya by data ya. Nah kalau orang yang punya growth mindset, dia hanya akan pegang data, dia akan mulai berpikir apa yang salah dari situ dan apa yang harus dia lakukan setelah itu. Nah jadi dia akan belajar lagi. Jadi orang yang punya growth mindset itu penting, karena dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai satu kegagalan, tapi itu hanyalah data yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi.
1: Kalau kemudian lagi, ada lagi dari Kak Asus sendiri, katanya tadi udah?
3: Iya, tadi Kak. Okay. Kak Willy, saya mau tanya nih.
1: Manggilnya kayak, di sini dulu, santai mau.
2: Santai. Willy saja.
3: Oke. Dari sekian banyak permasalahan waktu buat kopi, kendala umumnya apa sih?
2: Kendala umumnya?
3: Kalau lagi buat kopi.
2: Kalau lagi buat kopi ya.
3: Betul.
1: Nyeduh kamu.
2: Kendalanya tuh banyak ya. Seperti ukuran grain size-nya belum tepat, terus konsistensi rasa yang kita jaga. Itu yang sangat sulit sih, karena rasanya berubah sedikit pun orang akan selalu notice gitu. Kalau sudah beda rasanya itu pasti beda. Iya, kok beda ya?
3: Kok kemarin saya bilang tidak begini ya?
2: Kalau di kita tuh komplain seperti itu nggak masalah, ngomong aja, nanti kita akan ganti yang baru.
3: Mungkin lebih ke kalibrasi alatnya juga kayaknya ya.
2: Betul, ya. Karena kita nggak mau kasih produk yang mengecewakan sih untuk customer.
3: Ini harus dikalibrasi dulu, dicariin yang terbaik.
0: Ngerti ya kak?
3: Sedikit juga kopi,
2: pecinta kopi kasih.
1: Kayaknya harusnya dia barisan.
3: Kebetulan ada mesin kopi di rumah sih.
1: Espresso. Boleh lah nanti belajar.
3: Iya boleh lah, belajarin ke Willy ini.
1: Tapi by the way, sejauh ini loh, aku tuh jadi penasaran sama Kak Willy ya. Jadi barista kopi tuh. Boleh dong diceritain awalnya gimana sih terjun dalam dunia kopi ini kak? Ya, apakah ada kursus sendiri dulunya atau mungkin
3: nonton dari tahun, YouTube ya, mungkin
1: 5 tahun kan dalam dunia barista ini ya? Ya boleh dong diceritain awal perjalanannya hingga sampai saat ini membagi sahaka
0: 2 jam kok.
2: Panjang. Singkat panjang. Aja ya. Okay, lebih tepatnya sih 3 tahun di dunia kopi. Lalu 2 tahun pertama itu saya di kitchen. Jadi dulu awalnya itu memang betul-betul dari cuci piring, naik masak, lalu dari situ sempat pindah ke biak sini, terus langsung terjun di dunia kopi. Dan kebetulan ketemunya tuh teman-teman yang selalu mendidik dan selalu support, selalu dukung, selalu tukar informasi, saling belajar, otodidak, gitu.
1: Berarti emang
2: betul.
1: Jatuh bangun dulu.
2: Betul.
3: Berproses.
2: Tidak ada hidup yang enak kalau kita nggak mau berusaha.
1: Benar.
3: Oh, tadi kau ini sempat ini ya bilang sebelum kebiasaan. Sebenarnya dari mana?
2: Betul. Saya dari Jakarta.
1: Merantau.
3: Dari Jakarta.
1: Merantau ke biaknya pada akhirnya 2000 berapa
2: sih? 2021. 2021.
3: Itu sempat datang ke sini terus langsung pegang apa? Bartendernya atau?
2: Iya. Kebetulan langsung pegang.
1: Berarti apa di awal dasarnya udah
3: sudah basic. Ini,
2: ya? Dulu waktu di kitchen sedikit belajar. Betul. Oh. Jadi enggak cuma di dapur saya belajar. Belajar di bar juga. Ketika masuk di dunia barista, kita sudah ada pengetahuan basicnya. Gitu.
1: Point of view-nya ini adalah buat teman-teman adik-adik semuanya.
3: Bagus sekali ya. Nih ya.
1: Ini bisa jadi poin penting buat teman-teman. Kalau mau belajar, nggak ada yang langsung instan. Ya. Kita harus mulai dari bawah dulu, berproses ya. Waktu ada prosesnya, biar bisa menjadi tentunya mungkin siapa tahu punya cita-cita menjadi barista hebat nanti ya. Yang nggak mungkin terkenal nanti itu bukan hanya satu cita, tapi kita mulai berproses dari bawah.
3: Nah semua itu butuh niat,
1: ya.
3: satu niat
1: konsisten.
3: Iya. Yeah. Kalau niatnya memang saya pengen jadi barista nih, belajar sedikit-sedikit, pasti pada saat bisa.
1: Iya, benar banget. Apalagi ngomongin ya, soal saat ini persaingan kedai kopi sekarang gila-gilaannya ya.
3: Menjamur ya, apalagi di Biak ya.
1: Iya, lumayan.
3: Lumayan menjamur.
1: Nah, ini juga satu pertanyaan. Apa sih rasa yang bikin Hanaka sendiri tentunya nggak gampang kepikir sama yang lain? Atau mungkin strategi apa saja nih yang dipakai untuk teman-teman di hari-hari kopi sendiri? Dari siapa dulu nih?
3: Dari saya dulu.
1: Boleh dari Kak Asa dulu ya.
0: Iya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Ica soal kompetitor ya. Emang di Biak saat ini coffee shop cukup banyak, ya. Tapi shout out to semua barista dan owner-owner coffee shop di Biak karena mereka sangat-sangat sportif.
1: Betul.
0: Shout out to Kak Aji juga, sportif banget.
1: Ya.
0: Jadi jujur kalau saya pribadi tidak melihat kompetitor itu sebagai kompetitor, karena justru sebenarnya kalau kita memulai usaha ya Kak, sebenarnya musuh dan kompetitor terbesar itu justru usaha kita sendiri nanti jadinya.
1: Betul.
0: Jadi kita harus menurunkan ego, terus kita harus mengontrol emosi. Jadi pada dasarnya kalau kita membangun bisnis, kompetitor itu pasti ada. Tapi itu adalah eksternal, itu faktor eksternal. Cuman kalau pribadi saya sendiri, justru yang jadi kompetitor untuk diri saya sendiri ya justru usaha saya. Jadi musuhnya saya sendiri. Jadi saya harus menaklukkan diri saya dulu nih.
1: Benar.
0: Kayak saya mau harus menahan ego, terus saya harus di manajernya saya supaya saya bisa survive. Saya harus ngalahin usaha saya sendiri nih biar mereka tetap extend, biar mereka tetap bisa eksis gitu.

0: Kalau aku punya bisnis kopi nih, terus yang sebelah juga punya bisnis kopi, itu menjadi persaingan
1: Iya,
0: ketat
1: kadang
0: juga
1: justru
0: ya.
1: kalau misalnya kita
0: Dengan
1: melihat orang lain, jadi kita nggak bisa fokus ke
0: sama
1: usaha
0: diri
1: kita
0: kita
1: sendiri.
0: sendiri.
1: Iya,
0: Betul, betul.
1: justru itu. Kadang kita terlalu fokus, mereka yang sama bikin apa ya? Kita juga
0: Oh,
1: harus
0: apa ya
1: bikin.
0: gitu.
1: Nah, jadinya
0: Bener
1: gitu. Jadi
0: banget.
1: jadinya kita tuh lumayan disetir sama kompetitor. Padahal kita bisa jauh lebih berkembang
0: Betul.
1: kalau kita fokus dengan usaha kita sendiri.
2: Betul sekali.
0: Kalau dari kau itu sendiri?
2: Kalau dari saya justru bukan memandangnya bukan kompetitor, maksudnya kita tuh terjun, ya partner
0: Partner.
2: lah. Karena kita terjun di dunia kopi, kita nggak bisa survive sendiri. Kita butuh bantuan teman-teman yang untuk kayak cari bahan baku atau
0: Benar.
2: mungkin cari
1: Sharing juga.
2: supplier,
1: Oh iya, butuh
2: sharing menu
1: supplier.
2: baru, ya kan.
1: Misalnya bisnisnya habis kan.
2: Betul, karena kan kita di daerah kepulauan agak susah
1: Ya
2: ya,
1: betul, nggak
2: agak
1: susah.
2: susah untuk kelola bahan baku yang kita pesan dari luar daerah seperti itu.
1: Mungkin tiba-tiba kendalanya kapalnya terlambat.
2: Betul, ah
0: Betul.
2: itu
1: Betul
2: yang
1: yang sering ya.
2: sering banget itu, makanya banyak menu yang
0: Baku ya
2: ya
0: kayaknya.
1: yang
0: Terus kalau
1: bahan
0: yang
1: baku.
0: saya perhatikan juga, ini dari segi customer ya, selain customer punya, kita nggak perlu takut karena pasti customer punya preference masing-masing,
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: senangnya lebih tenang kopi di sini, jadi kita sebenarnya sudah ada target pasarnya masing-masing.
3: Ya,
0: Terus
3: betul.
0: kecenderungan juga, biasanya yang teman-teman yang sering cari-cari kopi itu kadang, apa, istilahnya udah pernah nongkrong di sini, biasanya mungkin cuma untuk ganti suasana, atau kan. Jadi sejauh ini nggak melihat kompetitor atau coffee shop yang sebagai kompetitor sih, lebih ke partner. Iya kan?
1: Jangan lupa kita juga masih live ya di YouTube Rekan Rekan Project dalam
0: Aduh.
1: orang dalam ya.
0: Jadi buat teman-teman yang mungkin sore ini lagi mendengarkan siaran kami, ya,
1: Betul.
0: kita juga lagi tentunya relay ya di
1: Satu Papua Korwil
0: Korwil satu Papua
1: dan
0: dengan
1: di
0: event
1: Jepura
0: dari
1: ya.
0: kami, ya.
1: Jepura Wamena terus.
0: Mungkin teman-teman yang lainnya mau mendengar juga. Ini
1: Boleh.
0: Nabire,
1: Hadire, Firly.
0: yang dari luar Biak mau mengirim pertanyaannya, boleh langsung,
2: Boleh
0: ya.
2: langsung.
0: Kita tungguin sehari. Atau mungkin siapa tahu nih, Cawiri atau Kak Asa ada yang teman-temannya di luar Biak mau ngirim pertanyaan, boleh banget. Nanti kita langsung bacain
1: Ini
0: ya,
1: lagi
0: Kak.
1: live. Oke, teman-teman produs, mungkin kita break dulu ke China.
0: Oke.
1: Berapa menit? Kita kembali lagi nih di tamu kita.
0: Jangan lupa, tetap stay tune.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
2: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Dan kita masih di tamu kita nih, teman-teman Prodo semua yang dimulai dari satu Papua, ada Jayapura, terus Mamina, Nadire. Nah, Kaisa, ini ada apa nih di depan?
6: Apa nih? Yang sabar dulu ya, Jong. Okay. Tertarik dulu, nanti minumnya bentar. Okay, boleh dong, kayaknya ini pas banget ada barisan.
5: Betul sekali nih, Kaisa.
6: Boleh dong dijelasin.
5: Satu persatu ya?
6: Iya. Wow, dari Lestari apa aja tadi? 5 komponen banyak banget.
7: Lestari. Lestari itu dia yang bikin uniknya, sebetulnya idenya tuh seperti kafe mocha dia. Kopi dengan coklat. Cuma kita ada kasih pembedanya di susunya. Jadi mungkin kalau yang sudah rasa dan favorit, ini rasanya beda seperti kafe mocha pada umumnya.
6: Itu favorit.
5: Kalau untuk takarannya masih rahasia, ini rahasia. Ya, tidak boleh itu.
7: Terus lalu di sini ada magic. Magic itu kita basic susunya itu pakai oat. Jadi dia kopinya tuh yang betul-betul creamy, dia agak strong. Lalu manis. Iya.
6: Kayak coklat.
7: Kayak
5: gak. Ini buat teman-teman berdua semua yang suka kopi creamy bisa.
6: Oke.
7: Terus yang ini ada drip juga, dia itu lebih strong. Karena pasti pernah coba.
5: Kayaknya pernah coba nih.
7: Betul. Dia pembedanya tuh kita stirringnya di bukan pakai espresso. Jadi kita seperti coffee filter. Tapi kita pakaikan dia susu. Kan biasanya coffee filter tuh kita nikmatinya tuh kayak langsung kopi. Nah ini yang kita kasih susu.
5: Oh sama.
7: Yang ini nacokop. Nankafi. Iya, dari nankafinya sebetulnya masih ada satu lagi. Namanya tuh matcha rustic. Iya. Cuma kita enggak sempat bawa
6: stoknya. Oke. Okay.
5: Oh iya, kita sebelum kita baca cerita gitu, favorit saya suka tuh kopi yang agak strong nih, Kak Willy. Cocoknya apa nih?
7: Kalau yang agak strong ya.
6: Yang tadi ya paling.
5: Selain ini ya, manual brew ya.
7: Magic.
5: Oh, Meiji.
7: Iya. Kalau dia mau strong nanti bisa dibilang aja. Sebetulnya kita ya
5: by request. Oh, jadi bisa di request juga ya?
7: Betul, betul bisa. Semuanya bisa kita tambah susu kita.
6: Ada juga.
7: Additional.
6: Oke, okay, kayaknya apakah sudah ada pertanyaan?
5: Kita ke YouTube dulu ya, ke Ica ya. Kita bacakan dulu komentar yang sudah bergabung dari Filter. Tadi tuh ada rencana buka di luar kota nggak, Kak? Salam dari Serui.
6: Oh, salam. Oi,
5: halo Serui.
7: Halo.
5: Hai. Kak, kalian mau jawab?
7: Sebetulnya ada rencana, ada. Pintas. Tapi kemungkinan kemarin itu rencana kita.
6: Terbongkar
5: nih.
7: Kemungkinan enggak. Belum tahu lah, masih belum tahu kotanya ya.
6: Kalau keinginannya masih ada, cuma untuk kota selanjutnya itu kebetulan masih kan dirahasiakan juga sih, masih membaca pasar. Oke, pasar itu membaca pasar dulu. Tapi ditunggu aja.
5: Tunggu kasih filter Terwi ya. Terus ada lagi dari Sungguh Hamid nih. Ardito siapa
6: Ardito Pramono bukan? Oh bukan ya.
5: Oke. Terus next ada Marto Biak 9607 Kakak Willy.
6: Oke, hai.
5: Kakak Willy. Kita ada berempat di sini. Ada Kak Willy nih.
7: Halo, Chef juga. Ini Chef Narto juga. Dia salah satu co-founder kita.
6: Tadi suka di dapur.
5: Halo tim kitchen.
6: Oke, ada lagi Kak Ian ya dari Ed Ramadan Trisaniawan 8225. Semangat Kakak Asa dan Bro Willy, salam dari Wallet Tenis Biak. Oh,
7: terima kasih.
6: Pelanggan tetap kami juga.
5: Iya, betul. Halo Wallet.
7: Dengan Wallet
6: di lapangan tenis. Karena kebetulan ya, kayak ngomong-ngomong juga ya. Kakak Asa ini bukan hanya banyak banget sih mau kita ngomong, bisa dibilang. Karena dia ini juga ternyata diam-diam.
5: Main tenis.
6: Tapi jago lagi berusaha menciptakan balance aja dalam hidup. Iya,
5: buat Oke, next lagi nih ada dari Nyelusior 982.
6: Request lagunya dong Kak.
5: Oke, kita main lagu apa
6: nih? Oke, kita buat kayaknya udah siap dikit sore ini.
5: Kita seperti sedang Oh ya. Buat teman-teman Produa semua di jadi di hari-hari kopi itu tidak cuma menjadikan kopi, ada live musiknya juga.
7: Betul.
5: Di hari-hari apa ini Pak musiknya?
7: Kita mengadakan live musik itu 2 minggu sekali di hari Jumat. Nanti rencana juga kita ada mau buat akustik. Tapi dari
6: terus ini juga ada rencana mau datangkan apa?
7: Stand up komedi dari Jayapura, teman-teman Jayapura.
6: Ada aja ya ini.
5: Jadi teman-teman tidak hanya menikmati kopi ya, tapi ada hiburan-hiburan yang dibukan sama tim dari saya.
6: Oke, ada lagi kalian pertanyaannya nih.
5: Apa nih?
6: Dari YouTube kita ada di juga. Udah ada yang komen dari FTC. Suka banget menu barunya Americano tapi rasa buahnya. malam baru rasa rekomendasi
5: sih. Wow. Baru rasa ya.
6: Langganya ya.
5: Americano rasa buah.
7: Oh, iya. Itu sebetulnya weekly menu yang belum diposting.
6: Oh. Oh.
7: Nah, jadi baru ya, promosi.
6: Punya hint gitu, Pak. Oke.
7: Dari gitu. Iya. Jadi dari promosi lewat mulut ke mulut saja dulu. Nah, kebetulan iya, kebetulan ya. Banyak yang suka. Itu yang beri manuka kemarin.
5: Oh,
7: iya, kakak tuh belum sempat saya kasih rasa, Mas. Saya sudah jual duluan.
6: Iya, udah jual duluan.
7: Oh, sudah duluan. Iya, kadang kalau kita dapat resep yang enak itu langsung kita jual aja.
6: Oh, gitu.
5: Oh, iya, langsung dapat resep langsung mau jual ya. Thank you, Kak Devi. Oke, ada lagi nih, guys, ya, dari WhatsApp ya. Okay. Dari Rose Dimando, katanya tuh banyak coffee shop yang bermunculan sekarang nih. Ini bagaimana cara kakak-kakak menciptakan ciri khas nih? Supaya usahanya tetap diminati terutama sama anak muda di dia.
6: Seperti yang tadi kami katakan sebelumnya, kalau misalnya memang coffee shop itu agak struggle-nya itu di konsistensi, menjaga konsistensinya. Nah, itulah selain kita menjual produk yang tadi seperti kamu dijelaskan, sengaja namanya dibuat unik supaya ada interaksi antara barista dengan customer, kita juga sangat fokus pada pelayanan. Jadi kalau bisa kakak lihat, mungkin pernah datang 3 bulan pertama waktu kakak buka itu betul-betul kita kumpulin insight banget dari customer, kita kasih lembar survei gitu. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Terus kita juga lumayan fokus pada kenyamanan, mulai dari interior ruangan, terus interior kita berusaha menciptakan coffee shop yang cozy, yang nyaman untuk teman-teman. Jadi tempat untuk berkat yang bekerja, untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga.
5: Apps itu mirip-mirip kayak coffee shop di Korea atau Jepang.
6: Wow.
5: Iya.
6: Ada. Kebetulan saya desainnya juga Jepang. Desainnya juga agak Jepang dia. Nyari yang berarsitektur kayu, pokoknya kayu-kayu aja. Biar lembut-lembut gitu buat mata. Jadi warm gitu.
8: Benar-benar semua terinspirasi.
5: Hampir-hampir mirip kayak ini ya. Kalau teman-teman berdua semua lihat belakang kita tuh hampir-hampir mirip kayak gini.
6: Kurang lebih kayak gini.
8: Next time mungkin nanti kita bisa
6: like. Boleh dong.
7: Boleh dong. Tenang aja, itu bisa diatur.
5: Oke.
6: Ada lagi kayaknya pertanyaan dari YouTube.
5: Apa nih, guys, ya?
6: SR Santo.
5: Ya.
6: Ada proyek baru apa sih dalam waktu dekat ini, Kak Wiling?
5: Wih, Kak Wiling semua.
6: Kayaknya banyak banget nih.
5: Banyak, ya. Seperti apa nih, Kak Wiling?
7: Kalau dalam waktu dekat, belum ada sih. Masih fokus mengembangkan ide, terus menjaga konsistensi, terus
6: kadang juga ide itu datang dari customer justru kayak,
7: ya, kak betul.
6: Bikin ini dong kak,
7: ya.
6: Kayaknya
7: ya,
6: bagus deh kalau buka yang modelannya kayak gerobakan, kayak gitu-gitu tuh banyak insight dari customer justru biar mudah dijangkau.
5: Ide datang dari customer ya?
6: Iya, okay. Ya, kita dapat banyak insight dari customer. Ya kak, bikin yang bikinnya kayak gini dong, atau kadang ada yang bilang, kak tolong buka di sini dong, buka di sini. Itu jadi motivasi sih sebenarnya.
5: Betul. Itu dia project barunya kakak Anto ya.
6: Teras Anto.
5: Next, ada dari Narto, Narto lagi. Salam kompak selalu dari Tim Kitchen.
6: Okay.
5: Sukses selalu buat hari-hari kok. Sukses.
6: Okay. Ya. Mungkin saya tambahin, selain kopinya yang enak-enak, makanannya itu.
7: Juara, makanannya juara.
6: Ya. Juara, soalnya kebetulan salah satu co-founder kita, Chef Narto ini udah berkecimpung di dunia kuliner itu
7: 20 tahun
6: lebih.
5: 20 tahun ya.
6: Jadi setengah hidupnya tuh dihabiskan di dapur. Jadi kalau soal makanan udah pasti enak.
5: Aku suka pasti juaranya ini ya.
6: Gorengnya. Goreng, tomyam,
8: semua.
5: Saya penasaran nih, Kak. Tadi ada ini ada menu barunya, nasi limau ya.
6: Iya.
7: Betul.
6: Ada menu baru.
7: Menu baru itu baru launching minggu lalu. Itu ada dua pilihan, Kak. Dia ada popcorn chicken atau mau udang.
5: Ah. Saya sempat lihat nih, kepoin sedikit.
6: Kita bakal cobain nanti.
5: Iya. Betul, kita.
6: Ada lagi kayaknya yang bertanya nih.
5: Kita kembali lagi di YouTube. Mana nih?
6: At Twitter.
5: Hah?
6: Mau tanya dong, Kak, fasilitas apa aja yang ada di hari-hari kopi? Fasilitas mungkin akan lebih dijelaskan detail oleh Kawil.
7: Kalau untuk fasilitas kita ada rak-rak buku.
9: Jadi kita ada kayak book station gitu,
7: book station,
9: terus dua ruangan indoor yang ber AC, jadi udah pasti insya Allah nyaman. Ada fasilitas juga untuk outdoor yang mungkin customer-nya mungkin vaping atau
7: ingin rokok. Bisa.
5: Ada orang vapingnya juga ya?
7: Ada.
9: Terus ada apa lagi ya? Ada musola. Supaya ibadahnya tetap terjaga. Ada kamar mandi juga.
5: Itu dia nih ke Silver
6: ya. Insya Allah semuanya aman.
5: Next kita lanjut lagi nih Gajah ya. Kita masih bacakan dulu. Sungguh amit. Saya keren Haka.
9: Kakak Willy katanya mirip Ardito.
5: Oh iya. Dari Sungguh Amit.
6: Sungguh Hamid, Sungguh Hamid ya, namanya unik banget.
5: Kak Willy mirip Ardito.
9: Waduh.
5: Oh berarti Ardito tadi tuh Kak Willy sebenarnya.
9: Ardito Pramono.
5: Iya,
9: mungkin. Baik. Terima kasih.
5: Thank you. Next Keja. Apa nih? Dari Kak Devi lagi ya.
9: Dari Kak Devi lagi nih.
5: Kita ngopi di HK tuh berasa kayak ngopi di rumah tapi versi premium.
9: Benar banget sih, santainya dapet.
5: Betul.
9: Nyamannya dapat, makan dan kopinya best. Plus kakak-kakaknya katanya yang ramah banget.
5: Kembali lagi kayak tadi ya.
9: Iya, betul.
5: Tempat cerita nih. Kalau pelayanannya bagus, orang tertarik.
9: Betul. Kita dibuat nyaman ya. Jadinya datang lagi
5: biasanya. Betul nih. Okay. Ada lagi?
9: Ada lagi @Lukman Hakim 4576. Skill content creator-nya Haka dong.
5: Kebetulan kita semua ada di sini. Ya, di sana. Di sana.
9: Ya, ini juga mungkin jadi pembeda antara kami dengan kelompok lain, karena kami melirik satu divisi yang sebenarnya saat ini di era digital ini cukup menentukan arah kami untuk mengembangkan Haka. Jadi kita punya divisi khusus yang memang khusus untuk ngurusin konten-konten. Kita sebutnya content creator ya.
6: Betul.
9: Iya, jadi dia yang fokusnya kan ada tuh yang biasa barista merangkap content creator atau
6: iya, jadi dia ini sendiri.
9: Enggak, dia sendiri dia memang betul-betul pure ngurusin konten untuk menjual. Sifatnya menjual tapi di digital.
5: Kita punya content creator sendiri nih
9: ya. Iya, content creator sendiri. Ada lagi kayaknya dari Fox era dia.
5: Banyak nih.
9: Dari @Bitya, Bityara 13. Mana kopi spesial bulan depan apa nih kok?
5: Iya, katanya kan sering ini ya, ganti-ganti ya.
9: Iya, ya, bulannya ada baru baru.
5: Kira-kira apa nih kak bulan depan?
9: Wow.
7: Yang barusan sih, yang
5: kabar
7: yang barusan kita.
9: Masih di bawah itu
7: ya? Bukan. Kalau untuk minumannya itu beri manuka. Itu ya, iya.
9: Oh, beri.
7: Itu ya kan sebetulnya belum rilis, tapi sudah kita di.
9: Wah, nanti Kak Ditya langsung ke kafe aja nanti.
7: Bisa, buat bisa, bisa. Aman.
9: Untuk ya. Sampel.
5: Betul, nih. Langsung tanya saja. Kak, saya kemarin komen di YouTube.
9: Ini bisa jadi kembali borong.
5: Betul sekali nih.
9: Kayaknya
5: oh ya, Kak Willy, Kak Asa, apa yang membedakan hari-hari kopi dengan TikTok?
9: Yang paling unik mungkin bisa jadi
5: apa nih?
9: Itu tadi ya, kita pemilihan, kalau saya cuma bisa kasih dari segi ambient dan pemilihan arsitektur, maksudnya pemilihan interior cafe, itu kita emang buat sekoji mungkin, itu supaya target pasarnya bukan hanya untuk anak muda yang mau nongkrong, bisa untuk keluarga juga yang datang, jadi kita pilih ambient ruangan yang bisa long term lah. Jadi kita emang mau menciptakan suasana yang cozy.
6: Okay. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Willy, Kak Asa ya, di 2026 ini apalagi sebenarnya tuh belum mendapatkan.
9: Itu juga tantangan yang lumayan ini sih.
6: Harga kopi naik, biji kopi langka. Gimana nih caranya untuk bisa mempertahankan terus biar harga ini nggak bisa dibilang nggak ada perubahan. Dan juga tantangan terbesar bisnis kopi di 2026 ini apa sih?
8: Kalau ini boleh?
7: Tantangan di 2026. Harga bahan baku naik semua.
8: Iya, aduh.
7: Harga gas itu yang naik signifikan sekali.
8: Betul.
7: Dan mengganggu apa? Cash flow operasional kita.
8: Kita harus
7: betul-betul
8: lagi harder part, kita harus menghitung ulang lagi, harus menyesuaikan lagi dengan harga bahan.
7: Betul, kita menyesuaikan dengan keadaan
8: tetap,
7: juga.
8: Terus tapi kita tetap harus menjaga itu tadi, menjaga konsistensi dan jangan sampai customer merasa kalau bisa-bisa naik lagi nih harganya tidak sesuai itu sebenarnya jadi saat ini itu seperti kita
7: pertahankan
8: tidak stabilnya sisi menghadapi terus, bahan baku yang terus naik
5: terus kadang lama juga.
8: Iya, di sisi sisanya juga agak susah.
5: Betul sekali.
8: Jadi kalian hanya kita udah cukup berbicara panjang lebar tentunya, mungkin ada poin lebih gini nantinya ya.
5: Okay.
8: Tapi sebelum itu kayak ada lagi pertanyaan-pertanyaan.
5: Kita baca dulu
8: dari
5: ya.
8: WhatsApp,
5: oh, iya,
8: dari YouTube juga ada nih saya.
5: Tuh di YouTube dulu kayaknya ya.
8: YouTube dulu boleh boleh.
5: Oke okay, boleh boleh. Dari, ada masih dari Suhu Hamid, tulisnya enak-enak banget nih dari konsepnya. Betul. Dar terus
8: lagi. Ada lagi dari Pak Izan Cynthia. Buka di Jayapura, Kak.
5: Wih.
8: Duh,
5: udah main banget.
7: Oke. Okay. Tunggu
8: ya, Kak. Jepura, nanti kita kebetulan masih mau apa? Masih mau membaca pasar di Jayapura karena kan kebetulan di Jayapura kok
9: tetap udah.
8: Banyak banget, Kak. Justru saya juga seru takutnya ke sana. Takut pasarnya jenuh, kan jenuhnya udah banyak banget tuh. Oke. Okay. Tapi ya, nanti tungguin aja nanti kita tahu. Ada lagi dari Elsie Saberi komen di YouTube.
5: Ibu Asa.
8: Ibu Asa gitu manggil aja
5: Ibu Asa. Emotikon love.
8: Emotikon dong.
5: Kasih emotikon.
8: Oke, kalian ada lagi dari WhatsApp. Dari Kak Riri. Ada enggak sih Kak khusus yang Kakak berdua ikutnya untuk bahas kopi sendiri? Kalau ada boleh Kak. Saya juga ikut atau kakak mereka yang buat kelas begitu
5: pengen
9: shop gitu ya.
8: Oke okay.
5: Pengen tahu dunia kopi kayaknya ya.
7: Kali kalau untuk kelas sebetulnya kita berdua lebih ke membaca pasar yang sekarang
9: kita terus, semua kebetulan iya otodidak.
7: Otodidak betul
8: kebetulan otodidak
9: iya. Saya sama kalau ini betul-betul mulai dari nol lagi, iya, terus mulai belajar
7: betul,
9: lagi.
7: Betul.
9: Sampai sekarang aku masih belajar.
8: Betul.
9: Tapi kemungkinan ada kemungkinan nanti kita mau ngambil kelas ya. Kelas apalagi yang soal manajemen sama
8: yang tadi nggak jauh-jauh dari
7: kopi
8: dan pengelolaan.
7: Yang penting jangan pernah takut untuk belajar aja.
8: Betul.
7: Ya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan, ulik sendiri di rumah itu bisa.
8: Nah, kayak langsung tarik nafas.
5: Ngulik sendiri.
7: Ngulik sendiri di
5: yang susah nguliknya.
7: Ngulik itu seseru itu loh. Kalian betul, harus betul, coba.
5: Betul. Jangan cepat bosan.
8: Tahu ya. Ngulik soal kopi.
5: Boleh, nanti saya tanya Kak Willy langsung. Capri langsung di Kak Willy.
9: Ini kita juga ada rencana buka workshop sih Kak. Tapi belum tahu workshopnya intinya kemana. Tapi entah ke kopi atau ke yang lain nanti kita coba. Sebagai kayak event. Seru aja. Enggak monoton.
7: Sama ini tambahan sedikit kayak kita ada proyek yang ini loh Kak yang kita mau sewakan booth untuk di acara. Jadi kalau kakak-kakak
8: coffee catering.
7: Coffee catering.
8: Oke.
7: Jadi kakak-kakak tuh bisa sewa booth dari kita atau ingin membeli produk yang harganya tuh jauh lebih murah dibanding beli satuan.
8: Keren.
5: Kopi kulit kan
7: ya? Ya. Di acara-acara
5: yang
7: di
5: acara wedding ya, ya,
9: betul. Tapi kita buat yang lebih proper kayak booth-nya kita
7: ya. Betul. Menyesuaikan
5: betul. Ya.
8: Oke. Wah, Kak Ian. Rasanya udah
5: banyak banget
8: ya.
5: Pengen ngulik lebih banyak
8: sampai
5: lagi
8: waktunya nih, udah habis. Ini tentunya bisa jadi inspirasi.
7: Betul sekali.
8: Jadi juga teman-temannya yang lagi dengerin kita sore ini. Dan langsung aja kita masuk di statement
5: kalian
8: ya. Ini mungkin
6: dari Kak dan juga kali ini closing statement-nya mungkin bisa kasih motivasi dan juga inspirasinya, mungkin tips-tipsnya juga nanti boleh diberikan buat teman-teman yang mungkin lagi jadi perintis usaha saat ini, yang mungkin mau buka usaha tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, boleh siapa tahu boleh sharing-sharing juga buat teman-teman yang lagi dengerin kita.
5: Dari mana nih, Kak Asa atau Kak Willy?
7: Dari saya, jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut melangkah karena gagal atau tidaknya itu nanti yang menentukan kita sendiri. Kalau gagal ya udah, kalau kalau berhasil itu bonus.
6: Iya,
7: itu bonus. Kalau gagal ya kita coba lagi.
5: Kasa?
9: Kalau saya ya untuk anak-anak muda, apalagi yang sekarang mungkin sedang melirik dunia bisnis, itu ada tadi kembali lagi 4 poin yang perlu kita fokuskan. Kita memang tetap butuh namanya materi, modal itu perlu, tapi tidak harus memulai dengan modal yang besar. Yang diperlukan adalah pengelolaan modal itu sendiri. Kemudian kedua, koreksi itu juga penting, itu juga penting. Nah, cuman yang paling penting itu apa? Mindset. Mindset orang yang berbisnis itu, mereka tidak takut mengambil resiko. Jadi kalau sekarang kita kayak, aduh, kadang kan ada orang tuh bilang kayak pengen bisnis, tapi kayaknya nggak punya bakat deh. Sebenarnya bukan nggak punya bakat, hanya takut untuk mengambil resiko. Nah, jadi kita harus emang betul-betul sudah tahu resiko di depan apa, hantam aja. Itu ininya, tabrak aja. Terobos.
5: Terobos aja.
9: Nah, itu cuma ya, dan mau terus belajar. Itu kenapa growth mindset itu sangat diperlukan, bukan hanya di dunia bisnis ya. Maksudnya untuk pribadi kita sendiri, apapun yang sedang kita jalankan sekarang, proses yang sedang kita alami sekarang, itu kalau kita punya growth mindset, itu saya pastikan pasti teman-teman itu akan jauh lebih baik ke depan-kedepannya. Jadi kayak contoh, kadang orang yang punya growth mindset itu, mereka akan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai satu kegagalan, justru itu akan menjadi semantik untuk mereka bisa lebih baik ke depannya. Terus juga mereka lebih terbuka. Orang yang punya mindset growth mindset itu, dia tidak akan menjadi orang yang anti-kritik. Artinya dia tahu bahwa kritik itu diperlukan. Kritik itu perlu menahan ego, terus mengatur emosi, mengelola emosi, itu sangat penting di dunia bisnis ternyata. Itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang teman-teman anak-anak muda yang lagi berproses, nikmati aja prosesnya, jangan bandingkan dengan prosesnya orang lain juga. Karena biasanya kita tuh kadang suka fokus sama prosesnya orang lain. Padahal kita nggak tahu nih, kita kan startnya tuh kan pasti beda-beda ya. Sedikit pencapaian itu tetap suatu pencapaian yang perlu untuk diapresiasi. Yang penting adalah kita hidup jauh lebih baik, kita hidup lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Itu sih yang paling penting.
6: Pada hari ini, keren banget ya.
5: Terus sekali jadi kata-kata hari ini ya. Jadi yang penting ini, berdamai ya dengan diri kita sendiri.
7: Betul.
6: Dan juga jangan takut untuk terobos. Oke, Kak
5: Ian. Oke, karena sudah waktu. Thank you, Kak Asa, Kak Willy.
9: Terima kasih sudah diundang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah kasih komplimen, yang sudah kasih pujian. Terima kasih.
6: Terima kasih juga buat teman-teman Korwil Nusantara 1 Papua, Kak Ian.
5: Iya,
6: yang sudah dengerin tiap hari ini. Di Trade Jayapura, Merauke, Nagabire, Sepuluh, dan juga
5: Wamena.
6: Kita ketemu lagi tentunya di tamu kita selanjutnya, Kak Ian.
5: Betul sekali.
6: Bisa pamit.
5: Kak Ian pamit.
6: Bye-bye.
10: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM, tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Fox tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: pasukan kita hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asyik oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Kata J yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Bisa mendorong bayu.
0: Bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa nih? Oh, gasku. Oh, tidak. Deadline-ku. Oh, tidak.
4: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
5: Radio Republic of

Prodou FM. Prodou FM. Teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

Satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhui. Garanhui merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanhui berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat tonggak. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhui kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhui biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhui digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanhui sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhui bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhui sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Dari Juicy Lucy Tampar, teman pro 2, masih menemani kebersamaan kita di Selasa 30 Juni 2026. Hari ini kita di sore ceria. Sampai nanti jam 8 ya, tentunya masih nemenin teman pro 2 semuanya hari ini. So, teman pro 2, Kece masih terus ingetin buat kamu barengan sama kita aja di sini. Jadi kita udah ikutin bersama dan saksikan bersama di pukul 16 tadi jam 4 sore tamu kita. Sekarang langsung Korea Nusantara 142 teman Pro 2 ya, di Pro 2 FM Biak tentunya. Pas tuan rumahnya RR Biak kali ini. Oke, teman Pro 2, sekarang udah jam 18.79 menit. Kita masih ada ragam musik informasi nemenin teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di 94.5.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, deh?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Radio Republic.

seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona.

muncul nama Sebatik. Sahabat budaya, nama Sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this one, try it.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out,
4: Produ FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik. Jadi lebih bermanfaat.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya ang inawarisan ni Yule?
1: Sa poli man jobo ang to.
0: Yano, tanta. Uli kasi kurang kok sa dikidip ay harga pisang dan.
1: Oh, sunin boleh turun. Sudah sa harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celat aja.
2: Aku sekilo, tidak boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol di kampung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produser. Produser FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Ayam? Ayam? Ayam? Aku diterima kan? Ayam? Aku diterima kerja di sini kan, Ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam benar.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 8 edisi hari ini ya, kita di sore ceria. Dan selepas ini nanti kamu juga jam malam di temui sama Dani sampai nanti di jam 12 malam. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di Hipart.

0: My Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
1: Saya bisa, Kak.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
0: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahagia itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam.

0: baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jamret! Jamret! Lantau! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produ

0: sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?

Oke, selamat malam untuk teman-teman berdua semuanya. Kita masih di Jaga Malam dan nanti jam 21 atau jam 9 kita akan sama-sama ikuti MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Untuk itu teman-teman berdua jangan kemana-mana. Nanti hostnya ada Elan dan juga kali ini bintang tamunya dari Taipei ya. Untuk itu teman-teman berdua tetap izin saja, selamat malam saja untuk semuanya, selamat beraktivitas. Ini satu lagu dari Kia Indrawari, Kamu.

92 FM seluruh Indonesia langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat sama Perdua dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alan Ekrisandaru di malam hari ini teman Perdua. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian teman Perdua, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada kayaknya genrenya hari ini rap ya teman Perdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue teman Perdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Fat. Waduh, namanya sih keren banget cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu teman Perdua, masih di Perdua FM seluruh Indonesia teman Perdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: What's good? Yoi.
0: Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan deh?
1: Awal mulanya tuh 2008.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana? Oh aslinya Medan. Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya. Oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang di sini nih. Oh, jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak pro hip hop zaman dulu banget.
0: Oke okay, kayak tupak ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, jadi ya.
0: Oh, oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015 kan?
0: 2008 sampai 2015? Oh, lumayan ya?
1: Lumayan
0: lama.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang.
0: Oh, jadi songwriter. Jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: aku ngerjain
1: satu aku ngerjain mengkompos lagu untuk satu artis juga di Medan.
0: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagu Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra.
0: Oh,
1: Mata.
0: Oh, itu lu yang kerjain. Wes, go.
1: Wes,
0: keren.
1: Dan dia udah lagi di sini.
0: Oh, sama iya, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget di tahun ini, kacau ya. Semua lagu dia produce, semua lagu di direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lu dengan rap?
1: Ini kita harus back to 90s lagi.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau okay. Pesta rap. Okay. Jadi tuh abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap. Dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya, okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku kasih kayak SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya udah, kemudian aku coba cari mulik-mulik nih gimana okay. Sekarang rap.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun
0: 98. 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget ya.
1: Iya, banget. Dulu kan aku kecil banget lagu-lagu rap.
0: Oh, parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget. Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? Tifa, kalau nggak salah juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: itu. Hip-hop banget. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak cuma suka hati.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar.
0: Wah, gila. Terus setelah itu, lu udah memutuskan untuk for good nih gue pengen rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA. SMA aku kayaknya oke deh. Waktu aku coba untuk kompetisi, menang.
0: Oh, itu kan udah di Medan waktu itu.
1: Masih
0: di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu ke kompetisi rap dan gila keren
1: banget. Tapi kemarin tuh aku ikut juga yang National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu secara pantas kemudian aku di wakilnya Medan lah.
0: Oh iya iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Stefe. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau gua?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagi dengerin kan Poris, aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Oke. Siapa lagi?
1: Beberapa nama aja.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah.
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Okay. Kemudian R&B banyak karena biasa pun pop R&B.
0: Oh. Iya. Dan yang in cewek kayak lu denger gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger
0: beberapa,
1: lagunya.
0: oke. Ya, masih masih masuk lah ya di
1: Masih masuk
0: telinga.
1: lah, masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya, yang berjudul Vanish.
1: Spanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa tuh?
1: Pernah nggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya, satu.
0: Oke.
1: Oke. Udah mulai dalam. Ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya
1: itu
0: gue
1: masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Makanya tuh jadi kayak kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari lagu nyari part chorus yang easy lah gitu.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April.
0: April tahun ini. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Belum terlalu
0: lama. Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka
1: thank
0: banget,
1: you.
0: Sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi nomor berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin nomor berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Tevet sama Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah buatan dari EP.
1: Benar, EP. Ini materi dari EP.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: pamungkas. Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada... Ini peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Tevet sama Omex ya?
1: Omex.
0: Sama ya. Omex. Nah, harusnya Omex tim juga tuh.
1: Omex masih di Medan bro.
0: Harusnya di, ya, kalau di nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situasi. Boleh elaborate gak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita ngebayangin, kita menghayal untuk gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang.
0: Baik.
1: Dan kayaknya banyak yang kejadian kayak gini kan ya. Iya gak sih pendengar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship. Iya kan? Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: lu bisa ceritain.
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada jadian, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicu ada ill feel.
1: Bisa jadi.
0: Karena gue nggak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lo menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gitu.
1: Jadi, makanya tiba-tiba hilang aja gitu.
0: Iya.
1: Kabar hilang.
0: Oh itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi nggak bisa.
0: Nggak bisa. Hilang. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh. Iya. Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya. Tentang orang yang. Tapi ini dari POV mana tuh? Dari yang hilang. Apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya. Karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara meninggalin. Ya udah deh. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja.
0: Oh iya. Ini, wah ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada.

0: pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya. Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure. Ya, gak sih? Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal, lu tinggalin aja gitu.
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok. Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya? Macem mana gitu. Ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: General ya? Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah gitu.
1: Iya, banyak. Makanya aku coba hit baiknya, aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilang, kayak kenal nih cerita ini. Kayak kenal, atau diam aja mereka. Iya, bagus. Di belakang mereka gimana, gak tahu ya.
0: Mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang kalau bilang kan. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah. Karena aku coba-coba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Iya,
1: terlalu banyak wordplay. Jadi sini aku juga santai aja. Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market gitu aja.
1: Iya. Gimana supaya orang awam tuh bisa denger, kalau misalnya bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya, teman-teman berdua, lagu Finance ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya, cuy. Gimana lagu Finance ini, teman-teman berdua, dengan hip hop dan juga style-nya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Finance dari Stay Fat, teman-teman berdua. Here we go.

sepanjang bebas. Keluarkan suara-suara tanda tawa dan senyum puas. Berdomas di ramah dan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar kecil yang mengaum buas.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih, tetap di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chordnya sih, aku paling suka bagian chordnya itu kayak kayak enak banget untuk singelong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singelong
0: ya.
1: Terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri nggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja. Kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Iya sih.
0: Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa.
0: Benar. Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang
0: Elastical.
1: Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama Elastical yang emang tebel
0: alisnya.
1: Emang tebel.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya. Tapi lucu karena biasa lihat Dennis tuh alisnya tipis gitu kan. Terus selain series Elastical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerti.
0: Itu horor ya?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Horor.
1: Aneh sih memang lu kerja di film horor.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat rame juga waktu itu tuh. Sempat rame juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Tevet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana
1: sih? Benar tuh, konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi gak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu, jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Cuma kayak kita harus bawa yang hebat. Bawa yang hebat, ya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja. Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak hits banget gitu.
1: Terus juga drumnya kan unik ya, drumnya tuh
0: electrical gitu ya?
1: Iya. Dia jalan terus gitu.
0: Looping ya? Iya, itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, kan itu punya loop beat yang mirip ya? Yang mirip, iya.
1: Inspirnya dari
0: itu, dari itu. Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lu lihat nih, dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian dari fan ini, lagu-lagu lainnya. Ya, Indiana Fubeng 2026 kita masih survive,
0: Gila. Oh itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah kelentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur.
0: Dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai Wendy kita harus
0: itu meskipun babak belur dikit ya. Iya, dikit aja. Tapi kenapa lo mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu ini lu gak sih yang jadi model ya kan, dengan elunya yang lagi tiduran itu menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh berapa
0: tuh. Iya, iya, gitu. Iya, iya. Ini kayak korban kan?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenernya kita korbannya kemana ya? After all.
0: Iya. Ini dimana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi kerjaan gitu
0: ya. Pulang kantor?
1: Enggak, jadi itu ada proyek kerjaan gitu.
0: Oke, oke.
1: Sebenernya lu minta fotografer kantor.
0: Ini ide nih. Iya. Tapi jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih, lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini. Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya, 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan ini lo merencanakan untuk album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Benar. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B yang zaman dulu, 90-an.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, ada yang hip hop. Kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah? Atau lo sama Omex lagi?
1: Ada, itu ntar.
0: Oh, itu di-keep dulu ya?
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise. Biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru. Lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya di hemat ya? Satu-satu ya?
1: Satu-satu dulu. Saya menemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul. Satu-satu. Biar mungkin lebih kena sasaran ya?
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman-teman nanti. Artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi sama Pro 2 sama Seva sama Pro 2. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Justin Trudeau. You hold me in the street.

0: Chelsea Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman berdua masih bareng sama gue, Elanda, dan juga The Safer. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih, coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Di chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa? Liriknya, di bagian liriknya mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, kalau misalnya tadi terus kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu. Ini mengalami jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Daripada pikiran terus ya.
0: Iya benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yaitu mengikhlaskan.
1: Menerima.
0: Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi
0: yang
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti
0: kesini lagi ya.
1: Boleh ya.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis, ya, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin nggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yeah. Kemudian ya udah aku proses kata-kata, aku proses dengan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Jadi ketika ada waktu aku lanjutin.
0: Oh, jadi memang memang nggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya, ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan, kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan takut, jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja.
0: Iya benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar. Tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Nanti off-share kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan itu? Untuk fan?
1: Sebenarnya kalau aku rata ya, itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam?
1: Jam 11 yang okay. Udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau okay. Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beat-nya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena PR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL, sambil disek-desekan gitu kan. Ya. Dengerin lagu ini enak juga. Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat ya, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi
0: asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produ, atau lo punya nama penggemar, udah punya Day Fighters mungkin?
1: Belum ada.
0: Atau apa ya, Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat mendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenernya melalui fanbase?
1: Melalui fanbase aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya, di industri.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir gak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu-itu aja, dengerin kak. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir. Kan?
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi disitulah keluar ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lo menuliskan lagu.
1: Benar, dari situ aku
0: dapet. Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lo tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lo sebenernya mix ya, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenernya lo tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah, aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup rental.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja, karena ya banyak lagu yang kerjain tuh genrenya beda-beda gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang gak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy yang nyandu kali ya. Iya. Itu penting juga tuh. Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget deh gitu. Bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: 90s ya?
1: Ini kayak channel BG, yaudah ya, hip hop aja.
0: Oh, oke. Okay. Emang yang ya, big, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tapi kan BG-BG gitu ya? Iya. Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya. Kita main game yang namanya adalah Rakun Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab cepat dan juga tepat.
1: Oke,
0: kita coba ya. Ini dia Rakun. Di Rakus, ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lu tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Sarapan.
0: Kenapa lu tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Pakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Pakat. Pakat. Iya, benar. Gue kebetulan adalah tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Oke, kalau misalnya kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa kayak.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya, kayak gue bisa makan siang ya sekalian nih gitu.
1: Hemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, hemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak, lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk. Aduh. Diaduk dong.
0: Iya gak sih? Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali, gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan, gue bisa ngambil ayam di sini, gue bisa ngambil bawang di situ, gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan kayak kerupuk sih mas, kan kalau dicampur sih tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. Kan? Itu namanya prinsip. Okay. Itu namanya prinsip. kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau dia tunjuk gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag printip. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Tim sepatu. Lu koleksi sepatu tapi?
1: Nggak koleksi, cuma aku ya pakai beberapa lebih dari 3-4.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuma pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya dia nggak pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback? Enggak juga.
1: Baseball cap
0: biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu kayak.
1: Enggak sih, itu old school banget sih.
0: Kan rapper banget.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Nah, kalau bisa disuruh milih kayaknya
0: rugby. Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album, di EP ini, di EP. Judulnya apa sih? Ada judulnya? Udah boleh disitu belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survived.
0: After All I Survived. Oke, yang pengen mungkin buat calon-calon pengenar dan juga teman berdua seluruh Indonesia, lo pengen doa apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana coy?
1: Di @
0: Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain,
1: I. ITSSTYPHT.
0: It's Stefan. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, bisa dong, kasihan Omex. Ya,
1: Omex
0: di sini.
1: Oke, Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DST
1: udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek di YouTube.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV gak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngetik satu atau dua lagu di sini untuk
0: dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya? Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish,
1: udah ada di
0: YouTube. Udah di YouTube ya? Lu cari aja di channel atau di...
1: Di Stay Fat.
0: Oke, dicek di channel Stay Fat ya teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Banyak anak. Oh, even lo merasa lo milenial dan lo semua milenial.
1: Emang.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z. Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya,
0: aman lah, tenang aja. Karena style masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia sama berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Kristandaru pamit and
1: Stay back.
0: Pamit and bye-bye teman-teman berdua.

Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah sama-sama ikuti MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Masih bersama Dani di Jaga Malam. Untuk itu, selamat malam saja buat teman Pro 2 semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali malam hari ini. Saya masih bakal temani kamu sampai nanti tutup siaran di jam

0: Stay tuned on Plodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lain. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat malam teman produk. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, di malam hari ini mungkin sedikit cerita tentang mimpi yang belum tercapai untuk teman produk semuanya. Selamat malam saja. Semoga malam ini kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat, ya kan? Kalau berbicara soal mimpi yang belum tercapai, teman-teman, setiap orang itu pasti punya mimpi. Ada yang ingin lulus kuliah, ada yang ingin mendapatkan pekerjaan impiannya, bahkan membangun usahanya sendiri, membahagiakan orang tua, atau sekedar menjadi versi terbaik dari dirinya. Tidak semua mimpi itu bisa tercapai juga, teman-teman, dengan cepat. Ada juga yang membutuhkan waktu, proses, bahkan kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya terwujud. Nah, malam ini mungkin teman berdua yang lagi dengar ya, apa cerita kalian sih tentang mimpi? Mimpi apa yang sampai hari ini masih kalian perjuangkan? Atau mungkin apa yang membuat kalian terus bertahan meski jalannya tidak selalu mudah? Kalian bisa share cerita kamu tentang mimpi yang belum tercapai di malam hari ini. Kita sama-sama di Jaga Malam ya, melalui Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp berdua.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, kayak lo harus habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hi, Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa Oxford

0: adalah salah satunya. Hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi diri sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi dan kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus instan di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang.

Oke, sekali lagi selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya, masih bareng Dani. Ya, kali ini kita bicara tentang

Asen keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti lompat umpet, lompat bodoh, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Ompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Ompimpa alias Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, maknanya cukup dalam ya. Nyanyian Ompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman dulu. Sekarang, sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Wah, yuk nyanyi Ompimpa lagi.

sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung memilihnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman.

Blackpink adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali mempengaruhi gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.

Emisi tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar, tetapi lain di Pulau Gili.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketuk. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lockbox! Yay!
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan ciri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, status sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM.
2: Terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.

0: Keluarga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Broadway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

Oke, baik teman-teman berdua, satu lagi terakhir mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Jangan malam, jangan galau malam-malam, hari terakhir di bulan Juni tanggal 30, dan kita bakal bertemu kembali di hari esok di bulan yang baru ya, tanggal 1 Juli. Semoga harapan kita di bulan depan semua berjalan dengan lancar ya. Saya Dani mewakili seluruh kru Pro 2 yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman berdua, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia dan tetap

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Update skor sementara nih teman-teman berdua semua ya. Prancis 2, Swedia 0 nih. Sudah menit ke 63 ya. Jadi babak kedua nih teman-teman ya. Jadi buat kamu para pencinta Prancis, para pendukung skuad Prancis, kayaknya kalau lagu ini bertahan sampai habis, Prancis bakalan menang ya teman-teman berdua semua. Tapi tidak tahu ya, biasanya itu ada kejutan dari tim-tim kecil nih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan enjoy buat hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis Bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Jamret! Rotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami para pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa mengesankannya tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Di area ini Prode FMB, ya, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Dan kita masuk di babak 16 besar. With information, Kanada akan melawan Maroko. Paraguay akan berhadapan dengan Prancis yang menang barusan menang 3-0 atas Swedia. Dan juga di bagian sebelah kanan, teman-teman berdua semua, Brasil akan menghadapi Norwegia. Setelah Norwegia mengalahkan Pantai Gading tadi 2-1. Nanti kita tunggu kelanjutannya sebentar ya, antara Meksiko dan juga Ekuador, lalu Inggris Kongo nih teman-teman berdua. Siapakah? Apakah mungkin Meksiko akan sampai keluar sebagai pemenang masuk ke 16 besar? Dan mungkin jamu Inggris, atau bisa terjadi balik nih teman-teman berdua. Ekuador mungkin ketemu Kongo. Nah, bola itu penuh dengan kejutan nih. Jadi ya apapun itu bisa terjadi nih teman-teman berdua semua. Untuk info terupdate-nya kamu bisa langsung di rri.co.id. Kamu bisa lihat di situ tentang informasi seputar Piala Dunia.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

Rere Pro FM ya, teman terbaik kamu, teman-teman perdua semua yang di besar ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua yang pada di jalan, yang pada mungkin beraktivitas di ini ya, di luar ruangan juga. Dan thank you. Kita masih punya lagu-lagu hiburan juga dan informasi sebenarnya buat teman-teman kamu semua. Di selamat pagi FM Rere Pro FM, teman terbaik kamu.